0: bisinze erinnya lyo bikuru miserinnya lyo n'ekitiibwa ky'omukama tewali akwenkana tewali akwenkana osaanidde mukama
1: Are worth our Lord.